Beliau menggabungkan antara yakin dan tawakal dalam satu bab. Karena yakin dan tawakal ini memiliki keterkaitan yang erat sekali. Tawakal adalah buah dari keyakinan. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa diandalkan, maka dipastikan dia tidak akan mungkin bisa bertawakal. Tidak mungkin dia bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan inilah yang intinya harus terus dipupuk oleh kita semua. Apa itu keyakinan? Syekh Al-Utsaimin mengatakan huwa quwwatul iman wasabat. Kekuatan, kekokohan dalam iman. Itu yakin. Imannya kuat, imannya kokoh. Bahkan beliau mengatakan saking kokohnya, saking kuatnya keimanan seseorang, dia melihat perkara-perkara yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan terlihat nyata jelas. Terlihat jelas oleh matanya. Sesuatu yang gaib yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat tapi dia yakini seakan-akan nampak jelas di matanya. Saking apanya ini? Kuat keimanannya, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti apa yang Allah kabarkan pasti benar adanya. Karena itu ketika ya seseorang memiliki keyakinan yang kuat, menghujam tanpa ada keraguan sedikit pun, maka otomatis dia akan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran dalam semua urusan. Dalam semua urusan, dia hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan ini semua. Dan memang Allah Subhanahu wa taala layak untuk diandalkan oleh kita semua. Layak untuk dijadikan sandaran oleh kita semua. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjawab kepercayaan itu. Allah akan menjawab kepercayaan itu. Allah sudah tegaskan di dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan mencukupinya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah bisa diandalkan, Allah akan menjawab kepercayaan kita. Di saat kita memiliki kesulitan, di saat kita memiliki problematika hidup, kita yakin Allah mampu memberikan solusinya, Allah akan cukupkan itu. Allah akan berikan solusinya. Tinggal tergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita yakini bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak ada usaha yang maksimal dari kita. Bukan santai-santai, tidak ada usaha sedikit pun lantas dia berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Tidak seperti itu. Tapi semua yang kita inginkan harus diiringi dengan usaha, harus diiringi dengan ikhtiar. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tawakal. Di dalam surah Maryam ayat yang ke-25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang matang kepadamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana tawakal yang sebenarnya. Pada saat itu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dalam kondisi nifas, baru melahirkan, lelah, capek, tidak bisa bergerak dengan maksimal, tidak bisa berbuat banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Maryam untuk apa? Menggoyangkan pohon kurma itu. Pohon yang kokoh, menjulang tinggi, yang secara logika seseorang yang baru melahirkan, yang
kelelahannya luar biasa, kecapeannya yang luar biasa,

mungkin ketika dengan menggoyangkan pohon itu kurma itu akan jatuh. Tapi itulah bentuk tawakal yang harus diiringi dengan usaha. Ketika digoyangkan, baru kurma itu jatuh. Karena itu sahabah Anas bin Malik, beliau pernah mengatakan bahwa ada seseorang yang pernah berkata kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ikat kendaraanku dulu lalu aku bertawakal, atau aku lepas saja kendaraan itu lalu aku bertawakal." Maka kata Rasulullah SAW, "Ikatlah kendaraanmu dulu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi kalau kita punya kendaraan, ya, jangan salah paham. Ketika kita bertawakal lantas kunci itu ditaruh di motornya, ya, dilepas tanpa digembok, tanpa apa, selesai, saya bertawakal. Bukan tawakal itu. Setelah digembok, setelah dikunci, tempatnya yang pas, tempatnya di tempat parkir yang memang sudah ditempatkan, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal namanya. Bukan sembarangan, bukan tanpa dikunci dan sebagainya lantas dia bertawakal. Dalam peperangan, dalam pertempuran, ketawakalan juga adalah salah satu sebab kemenangan terbesar. Dan usaha yang maksimal dalam persiapan itu pun bagian dari ketawakalan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha samii'un 'aliim." Sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kalian yang melempar ketika kalian melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat ini dijelaskan bahwa usaha harus dilakukan bagi orang-orang yang mau berperang dengan mempersiapkan senjatanya, kemudian melemparkan. Setelah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lemparan-lemparan itu akan mengenai musuh atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang membunuh orang-orang kafir adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdakwah ilallahi azza wa jalla, menyeru kaum muslimin, kita hanya berusaha semaksimal mungkin membuat sarana, mempersiapkan dan lain sebagainya. Yang menerima, tidak yang menerima, itu semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah usaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita ragukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan segalanya kepada kita. Mampu memberikan solusi setiap problematika kehidupan, baik kehidupan pribadi-pribadi kita ataupun kehidupan bermasyarakat kita. Banyak buktinya yang sudah kita lihat, kita saksikan, kita baca, ya, dari sejarah-sejarah sirah-sirah yang membuktikan bahwa benar, ketawakalan itulah yang menjadi kunci kemenangan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan beliau, ya, dari kobaran api yang besar, bahkan saking besarnya api itu sampai-sampai kaum musyrikin melempar Nabi Ibrahim alaihissalam dari jarak yang jauh menggunakan manjanik, ya, menggunakan ketapel besar, ya, karena kalau dari jarak yang dekat yang melemparnya juga kena. Karena saking besarnya melemparkan Nabi Ibrahim itu dari jarak jauh dilemparkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam percaya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Karena itu yang diucapkan oleh beliau adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Bayangkan ketika dilempar saja beliau masih yakin. Dan Allah menjawab apa? Ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan apa? Memerintahkan api itu untuk dingin dan menyelamatkan. Ya nar kuni barda.

wasalama. Wahai api, dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Di luar logika manusia yang lemah, yang itu tidak mungkin terjadi, api yang secara asal itu adalah panas yang kita ketahui, tetapi Allah mampu memberikan dingin itu. Dulu kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan informasi bahwa akan ada kelompok-kelompok kabilah Al-Ahzab, kelompok-kelompok kabilah yang beraneka ragam, bermacam-macam, mereka berkumpul, mereka berhimpun, mereka bergabung untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan masa itu betul-betul masa-masa darurat, masa-masa kritis, sampai-sampai di antara mereka ada persangkaan-persangkaan yang mulai goyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Al-Ahzab digambarkan wa izzaqatil absar wa balaghatil qulubu alhanajira wa tadhunnuna billahi adununa. Ketika pandangan sudah tidak lagi tetap dan hati sudah mencapai tenggorokan dan kalian menyangka Allah dengan berbagai persangkaan. Ini benar enggak Allah akan menolong kita atau? Karena itu di kondisi seperti ini ada dua golongan. Yang pertama orang-orang munafikun. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Ya, mereka mengatakan tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan pada kami kecuali tipuan belaka. Jadi mereka orang-orang munafik itu mengatakan, mana buktinya perkataan Nabi Muhammad SAW? Bahwa dia akan menaklukkan Kisra, menaklukkan Son'a, mana buktinya? Sementara sekarang mereka dikepung. Tapi bagi orang-orang yang beriman, walamma ro'al mu'minunal ahzaba, qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluh. Yakin mereka itu. Manakala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka pun mengatakan ini adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Justru ketika mereka dikepung, mereka bertemu dengan musuh, ini pertanda kemenangan semakin dekat. Ini pertanda janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya semakin dekat. Ketika orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam bersekutu melawan pasukan kaum muslimin, ini pertanda segera beres urusan. Allah akan memberikan kemenangan dengan sekaligus. Ini berbeda sekali dengan kondisi yang pertama dari orang-orang munafikin. Karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan bahwa tawakal adalah faktor yang paling utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Senjata kaum muslimin adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka banyak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai pertempuran demi pertempuran. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang munafikin yang ketika senang dia baru mau mengikuti Islam. Ketika senang dia mau berjuang, ketika senang dia mau berdakwah. Kalau ada untungnya dia baru mau berdakwah. Tapi kalau diuji, kalau diberikan kesulitan dia mundur. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepi belaka. Penuh keraguan, setengah-setengah. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah dzalika huwa khusranul mubin. Maka dia mendapatkan kebaikan, hatinya pun tenang dengan keimanan, tapi ketika dia terkena fitnah, dia berbalik arah, dia kembali. Maka rugilah dia di dunia dan di akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kita harus tetap yakin, dalam kondisi apapun, senang maupun sulit,
kita harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa taala, kita harus tetap istiqomah dalam perjuangan membela Islam dan kaum muslimin ini. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Dalam hal rizki, seharusnya kita pun tidak perlu meragukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala semua apa sudah menentukan kadar jumlah dari rizki buat kita semua. Kita jangan ragu itu. Allah sudah tegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala menanggung rizkinya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Kita hidup di manapun, kapanpun, Allah jamin rizkinya. Jangan ragu itu. Ragu bahaya besar buat kita dalam menjalankan, kita akan hidup dengan tidak tenang atau stres barangkali. Allah itu Maha Kaya. Masalah pemberian rizki tidak sulit sama sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak terbebani dengan pemberian rizki kepada makhluk-makhluknya. Bahkan seandainya miliaran manusia mulai dari awal sampai akhir dia minta kepada Allah dengan waktu yang sama, lantas Allah mengabulkannya, itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam hadis kusinya, ya ibadi, lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian serta semua jin dan manusia berdiri di atas satu bukit untuk memohon kepadaku, meminta kepadaku, kemudian masing-masing aku penuhi permintaannya, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada pada sisiku, melainkan hanya seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan. Jadi kalau kita minta dengan permintaan yang sama pun Allah kabulkan semua permintaan kita, sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan ragu ketika kita punya problematika hidup, jangan ragu minta kepada zat yang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha bisa memberikan segala solusi dari setiap problematika hidup kita. Minta apa saja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta permintaan-permintaan yang menurut kita adalah sepele, yang kecil. Allah tegaskan pula dalam hadis kudsinya, ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian itu tersesat.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 Dekat Padang, saya, Mahdul Miasal Sotok Menjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di jalan M. Safii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu Tesca yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
1: Terima kasih.
0: Waktuku yang telah lalu.

semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang, waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: us on the radio.
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

kesadanya. Balam lalu berapah mandi bungo sitawa di susuni. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawan tak diampuni. Si abu bekabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Abaribu maaf kami pinta usana, cerita begarah kami sampaikan untuk menghibur sanak di saudara. Abersua kita balik, balain rono, balain rono.

0: apa lain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih at tempatnya di sini juga. Adi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Baik apa sah, membalik sapu.
2: Sapu dibalik untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapu.
2: Adiak kami tahu sopan jo santun.
1: Untuk dan sana jangan sampai lupa.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja urusan ngan kabar pantun. Jangan lupa bergabung di SMS
2: Bahana FM Rancak Bana.

0: 103,2 Urban FM. Selamat malam di sana pendengar. Assalamualaikum pembuka kato. Jom bismillah kita mulai. Masuk kita balik di cara nangko. Acara parang pantun kita mulai. Ayolah di sana pendengar. Pai kapasa baleha-leha. Pai membali. Karupuak Sanjay. Masuk bawa balik aja saleha. Di acara pantun setiap malam Rabu. Untuk di sana di masa Jebarado tentunya ya. Ayo di sana penangam. Alhamdulillah bersama kita melihat di malam nangko di acara Parang Pantun di sana ya. Yalah kita terima penelpon pertama pembuka pintu kita. Halo, assalamualaikum. Halo. Banyak. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Amai. Amanya kok, ha? Halo? Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Sangkun tak
1: tahu. Nak pakai cik, nak wangnya makan sama suak, ya?
0: Lah, iya. Lah, manggi-manggi deh tadi tu.
1: Tak ada. Mak bapak masih tut.
0: Iya, alalai.
1: Nak bapak nak beresek cingkun netnya.
0: Nak, lah beresek tadi tu. Kenapa nak masuknya, ya, cik wak?
1: Masih tut je, ya, baru.
0: Oh, iyalah. Iyalah, kini kalau masuknya kau.
1: Dah masuknya.
0: Iya, lah masuknya kau, ha. Lah terangkan suaranya.
1: Terangkan
0: suaranya. Apa kabar, malam kau?
1: Alhamdulillah, kabarnya sama baik saja lah.
0: Iya.
1: Dah selesai apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik loh. Bapantun loh kini dulu, mai.
1: Pantun gini ya?
0: Iya.
1: Nama lagu siapa?
0: Lagu petang nak. Kini bapantun loh dulu.
1: Oh ya lah. Ada pantun macam mana?
0: Pantun tak bisa apa lagunya tu dah.
1: Lari orang ke radio,
0: Iko. Panjang lo madu Iko kan. Wah, yang cak sore-sore.

0: Sama aja ni, temu asyik lain je ni kan. Ah, di kontak lu ada siapa mereka si Aldi ya. Ah, ya
1: Ah,
0: tak
1: iya.
0: salihah cik je cari tu aku.
1: Mudah-mudahan tiba saya di dia banyak.
0: Oh iya, tibanya nak. Calik lah gaya ya nak.
1: Jalik lah gaya tu.
0: Ah, yelah.
1: Cuma nak kencing ya, saya.
0: Jadi,
1: Pulau Pandan jauh di tengah ni
0: iya.
1: Balik pulau kan suruh. Hancur badan di kandung tanah. Jadi banyak tekan aju.
0: Iya. Ada cek lain?
1: Iya. Nak tekan aju lah. Cari cek lah ya.
0: Iya jadi dia.
1: Oh, anu mana apa? Lagunya anak oh, aduh nak lagu kecak kak dari Opetra.
0: Opetra apa judulnya?
1: Ya. Cuba macam si Opetra tu
0: tunggu loh Opetra ya.

0: Oh, Petra, ada lagunya. Tunggu dulu, mah. Oi, gaik payin lalu pinggangku, gaik karengkang, tinggi ruak pada boto, bini ajo batuka, hura-hura, Amerika Irak, sut
1: Tinggi
0: lisut,
1: ruak pada boto lah, Seleha.
0: tinggi ruak pada boto. Ah, jadi. Ayolah. Salam-salam
1: Salam,
0: barang.
1: salam bertemu untuk Seleha, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak. Oh.
1: Untuk Bana di masa jawa untuk Mambo.
0: Iya.
1: Eh putri sagu masih ada putri sagu kalau ikut saya lihat lah kalau pantun ya.
0: Putri sagu iya santalnya masuk.
1: Ah, mungkin apa itu lah kalau
0: saya. Itu saja mah.
1: Allah, aku belum nak masuk lah kalau di belakang banyak lah.
0: Ah, jadi.
1: Makasih lah.
0: Yuk mah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Ah, ya, di sana pendengar masih ditunggu di sana ya untuk nangka pantun berkirim salam ya. Ah, begitu tadi mau penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Halo, Pak De.
2: Salam.
0: Iyo, berpantun nak lain. Iyo Pak De.
2: Dicumbuk ya si sangka. Kita lah tu masih jual.
0: Iya.
2: Ini dicumbuk si kuku sangka. Sudah lagi waktu tu.
0: Iyo.
2: Kalau mau kopi. Bagi lo jangan sampai macam dia mati.
0: Lanjut Pak Deh.
2: Kalau kan dia yang pinta ruang, dia rasa itu pun panjang. Boleh lah.
0: Ah, dua selalu lah.
2: Mama kira ni lah.
0: Iya.
2: Ketupik
0: gulai paku ya. Jadi
2: kenyang lah saya
0: jadi salam lah dulu Pak deh.
2: Salam untuk Selehang yang ngasih yo.
0: Iya, terima kasih banyak. Siapa Pak deh?
2: Marwah. Mambo.
0: Iya.
2: Ya, untuk
0: iya.
2: Kata-kata.
0: Iya.
2: Nanti sinalang. Kali
0: iya.
2: Kejadian juga.
0: Kejadian
2: al.
0: Iya.
2: Memari.
0: Iya.
2: Nama gaul.
0: Iya. Iya.
2: Kita punya.
0: Masih
2: ada terus.
0: Sudah. Ayah
2: Jenai.
0: Iya.
2: Aziza. Putri Bungsu.
0: Iya.
2: Yanti. Penidah Liar.
0: Iya.
2: Adi bukan kawan. Ika TL. Kaji Palala.
0: Iya.
2: Unita. Opung Rika.
0: Iya.
2: Gai Uban. Aju Munir.
0: Iya. Tuk Selamat
2: Ben. Ikin.
0: Iya.
2: Karena nggak sorok kedua dapat salam daripada saya.
0: Oh, jadi.
2: Iya, kacang batangnya loh.
0: Jadi.
2: Kalau wali dapat salam daripada.
0: Oh, jadi Pak De.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Nah, ini saya pandangan dari Pak D di sana ya. Lah, ikut bergabung di malam nangko ya. Di bahana bapantun di sana ya. Jadi untuk di sana lain masih ditunggu nangka bapantun di malam nangko. Nah, yalah, kita terima pendapat selanjutnya di sana ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putri Sagu. Ah, iyalah Mbak Aka, Mbak Putri Sago malam koko.
1: Alhamdulillah ya senang ini Mbak Kebanya.
0: Alhamdulillah, ya sama.
1: Iyalah. Acara ini nih.
0: Acara favorit untuk Putri Sago. Iyalah.
1: Baik, apa sama membeli gula-gula di Bali 2 kilo gulungan untuk Pambui kue saja. Sambutlah salam nan dari Putri Sago. Salam untuk pembuka kata sambut di Uni di malam lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik karimbo di hari sanjo. Baik karimbo badua-dua. Bahagaba Uni nan cantik nan ku. Aku lagi sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Bajalan ke pasar batu, pai bajalan nanyi oto, pai bajalan nanti hari pagi. Cinta denai Allah tas itu. Pai bajalan ke pasar batu, pai bajalan nanyi oto, pai bajalan nanti hari kanjo. Cinta denai nan Allah tas itu, cinta nan talarai dek orang tuanya. Biarlah cinta dikubur ke selamanya.
0: Iya, lanjut.
1: Asal dapat minum kopi indah bagulo jadi jua.
0: Iya.
1: Asal dapat minum kopi, kopi diminum nan di hati nan pakai roti. Asal dapat cinta di hati. Tapi sajonyo jabatan kandinan kandinan kandinan.
0: Iya mana?
1: Tapi saja badan kandi nanti sampai mati.
0: Oh, di mana? Mandalam, mandalam. lanjut.
1: Allah diube jaminya angin, namun kapal lo sakit juga. Allah dirintang jalan lain, udanan jauh terbayang juga.
0: Iya.
1: Pai kapas, pai bajalan kapas hatiku, pai bajalan dia, pai bajalan, pai kapasa membeli sapu, sapu dibeli dua juta gong. Sapunan untuk menyapu halaman. Cinta denai usahlah ragu, anta de udanan bagarai saja, anta de udanan adonan lain.
0: Iya. Tatoan lah pikiran tu lah. Ya ini yang di padang panjang. Aduh. Ayo. Lah raya haji lah kok ha.
1: Rantiang-barantiang bunyinya piring. Bunyi jalan yang baik itu juga. Asal ada hidup padang piang. Sadat
0: tiak
1: kadene nanti
0: jua. Mande. Dalam mana ko ha? Balihlah tu sebaik.
1: Balihlah.
0: Ayolah. Apa lagu ak kini tu yang cocok?
1: Lagunya. Apalah.

0: Usah bimbang di Ragulan.
1: Usah bimbang. Bimbang. Joragu.
0: Ada saya terus kumbang nih.
1: Tunggu santai, ni cerian dulu. Umanya kok, bangkok jauh apa iya kok. Ya. Usah bimbang joragu. Kok nak duga luarnya? Usah bimbang kan lah. Usah manaruh bimbang ya dari David sama Nabila More.
0: Ada orang itu sih lagi.
1: Eh kau salah. Ah jadi. Ah. Dia cek lepas tempat itu.
0: Ada orang lagi tempat itu.
1: Iyalah tutuklah cek dengan indah.
0: Indah. Allah ya. Allah. Tidak
1: ada orang
0: ini. Unilah,
1: unilah, unilah, unilah, unilah, unilah, unilah, unilah, unilah, unilah,
0: dikunya tabu, dikunya jua, makin dikunya taraso jua. Kalau ya udah sabarlah cinta, dene nanti nanti gunung sago.
1: Iya. Ayolah. Itu saja.
0: Salamnya untuk Uni. Salamnya untuk Uni, sekeluarga semoga sehat selalu, semoga panjang umur, mudah
1: rezekinya,
0: lancar aktivitasnya.
1: Iya, amin, amin. Ada yang sama untuk Putri Sago?
0: Untuk Tuan Wononen, Tuan Syed Aroma, Mama Kau, Pak Tepudin, Tuan Mak Ambo.

0: untuk azul, untuk Bu Marni, untuk Maitam, Raja Umar Sumbang, untuk Dini Atar, Draus.
1: Iya.
0: Untuk sada-sada aja lah ini. Salam kompak, salam badan sanak dari Putri Sago ya.
1: Jadi.
0: Yang tidak tersabik, salam tetes yang sejo lah ini.
1: Jadi.
0: Yang istimewanya yang lagi mendengar, kalau mendengar ya ini.
1: Jadi.
0: Makasih Uni nan cantik.
1: Salam iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng FM.
0: Ancak mana?
1: Iyalah. Terima kasih banyak untuk Putri Sago di sana ya. Iyalah. Ya, di sana pendengar masih ditunggu ya untuk pendengar-pendengar lain. Nangka bepantun di malam nangko masih ditunggu di sana ya di 0821-2270-8300.

0: Hai, dah sangat pandangan masih ada yang masuk di malam langkung. Kita cuba jawab dulu ya nak sana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kalian.
0: Iyo.
1: Maaf kabar kalian di Padang Kenjang.
0: Alhamdulillah. Sehat bun?
1: Ayo. Makan tu nak lai.
0: Iyo, jadi bun.
1: Ayo jan ado akik. Akik dalam padi.
0: Iyo.
1: Jan mamuling kecik. Tolong kalian muti.
0: Iyo, iyo, iyo.
1: Anak tu pentun saya riang. Oh, daun kacang, daun palu.
0: Iyo.
1: Kaki go, daun coklat. Kok lai cumayang, lai bak palu.
0: Iyo.
1: Untuk dibawa sakirat.
0: Iyo, iyo.
1: Nasi go, pentun saya riang.
0: Iyo.
1: Nak tigo pentun saya riang.
0: Iyo.
1: Buah kurma ada cai meja dibawa dari Makkah.
0: Yeah.
1: Rencana di tangan manusia, keputusan di tangan Allah. Laki gue tu lah sama tu ya.
0: Iya, jadi bun.
1: Lagunya waktunya umpan jina.
0: Umpan jina bun?
1: Yo, dari Leni Hakim.
0: Jadi umpan jina ya.
1: Pacu kalian dong. Salam ke peritabu. Mama gaul tadi.
0: Iya.
1: Mambo maksudnya mambo. Itu mambo untuk buka pintu.
0: Dari Leni Afin Josusi yang ada bon.
1: Ayo pergi nak.
0: Leni.
1: Leni lah nak.
0: Leni saja. Jadi. Jadi.
1: Seperti itu dari ayo yang menengah di masa cora tu.
0: Jadi bon jadi.
1: Atau yang menengah seluruh Sumba Sumatera.
0: Iyo.
1: Kalau streaming ke Jakarta Aldi.
0: Iyo.
1: Itu soalnya kalau ya.
0: Jadi bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun FM.
1: Rancak bun.
0: Ya, selamat malam. Ada sana pandangan dari Bunda Dahlia di Pitalah di sana. Laiki pula bergabung di Bana Bepantun di Malam Nangko ya. Ada Pak D, Putri Sago, Bunda Dahlia. Nah, daun semuanya yang tukang pantun tuh ha. Ditunggu ya. Untuk Ajo Munir Sikumbang, untuk One Mister Sial itu yang ngacok bepantun-pantun di Malam Nangko kok ha. Ditunggu ya. Untuk Azizah bagai, mana pantun Azizah melangkonyo? TL mungkin dalam perjalanan ya, halun bisa, maga buang lain.

Ya. Ya, selamat malam untuk Icin. Ditunggu pantun Icin ku sambil mau WA Icin. Iyalah. Assalamualaikum. Salaiko ya Dena, debitalah pantun Cik Saleha, ditarah lai ditarah bak manarah barang sampia. Ditagah lai tak tatagah managah si Hilia. Minta lagu Cik Saleha, lagunya Bayang Kasih di Malaysia, Yan Dustam. Salam-salam untuk kesadonyo. Yalah, terima kasih untuk Ayah Denai ko lah bergabung di malam nangko. Untuk Icin kirim pantunnya Cincin. Bayangan Kasih ya di Malaysia. Icin jadi pendengar saja. Nah, ya di sana penengah, sembari kita menunggu yang lain di sana ya, kami informasikan juga untuk sembahyang maghrib, sembahyang isya kita ya, untuk waktu sholat isya gitu di malam nangka pada pukul 9 malam lewat 37 menit ya di sana ya. Jadi masih ada waktu kita untuk menerima telepon-telepon di sana ya. Yang kabar pantun, yang kabar kirim salam ya, masih ditunggu tentunya di Sikong.

Yalah. Ini sana penengah, lanjutlah kita dengarkan dulu tinggi ruok pada boto dari oh ya mai gaul tadi pertama nak. lupa waktu ha. Amai gaul. Lupa. Ya, lupa catai dah. Ha.

Apa judulnya tadi itu? Tinggi ruok pada boto ya. Iya, begitu sana Anda bisa berpantun langsung, bisa saja ditulis pantunnya ya. Ayo, ditunggu biar dibacakan.

0: Ila selamat malam untuk di sana pecinta pantun. Nah, ditunggu beko pantun-pantun jinaknya. Pantun-pantun rancaknya tentunya ya. Ada tinggi ruak pada botong, katupai gulai paku, pakiriman Pak D jo Amegao tersado. Usah menaruh bimbang dari David Istanbul dan Nabila Namore, Maure ya. Permintaan tadi Putri Sago di sana di Sungai Yang ya. Dan Lenny Alvin Umpanjina. Ayolah sampai malam saja untuk Nisa bersama Ayang Beb. Masuklah Nisa, ditunggu pantun-pantunnya kok ha. Ayolah di sana penang agak langgang ya. Mungkin ada kegiatan lain di sana kita ya. Kita kirimkanlah dulu lagu di sana. Mudah-mudahan siap lagu ada bekoinan masuk ya.
1: Balam lalu barabah mandi bungo si tawa di sesuni. Salam lalu sambah kumali abarang ya gawa di tak diampuni. Si abu bekapau banyak, bagu bandung.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta.

kesehatan dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial.

serta arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai ke depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak-banyak? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: cantikan dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upik pakai. Cantik pula kan Dian?
1: Iyo, Upik makin cantik je perhiasan yang Upik pakai. Di mau Upik Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
1: Upi, yo, Upi.
0: Antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Apa kondi, wakak, wakak. Wahana.

ella tomó la línea.

0: Orang dari tadi disuruh nyanyi menangisnya kau.
1: Kau. Boleh.

Sana tuh gue mau diubah nih FM. Jadi sana penangan masih diserangkan lagu-lagu permintaan dan pantun tentunya di Padang Pantun di sana ya. Dan lagu-lagu Minang yang kita hadirkan untuk di sana di Malam Nangko. Ya, barusan kita dengarkan ada Buset ya di sana ya, Babini ya. Itu ada Cik Lai, ada Sinona, Cover Up dan Rido ya.

0: di proses IDM-nya di sana ya. Ayolah, sampai malam untuk di sana kasadonyo ya. Kita balik lah pantun dari Putri Sago tadi di sana ya. Ayo. Ini menunggu balasan, mudah-mudahan pandangan di malam nangko, walaupun tak menang minggu besok kita hagiakan langsung ya. Ayolah, ikan rayo terletak dalam tapian, tapian bule rancak rupanya. Kok Putri Sagu menunggu lai ada kepastian, jalehkan bana duduk tagak dek tuan nan dicinto. Agak ti, kok nama rasu saja lah kau ya. Nak dua pantun sair yang di sana kita tambah cek lah ya. Ramilah urang di kota tuo, pai mancalia panjek pinang. Kok tuan lai sabana suko jo Putri Sago, tatokkanlah hari untuk maminang. Azik. Ayolah tu ditatokan lalu. Ayolah biar kita makan gulai kambing lo Lena. Ayolah patang kalau gulai kurban ko. Kita pai pula lah makan gulai kambing lah ya. Ko tentang pantun para saya nidi di sana ya. Untuk kita bersama ya. Pai kaladang membawa ladiang, ladiang diasah membalah roti. Sajak dari pagi tulang dibantiang, ia untuk mencari rasaki. Lai suai di sana ya. Suai banda saleha. Yalah, selamat malam untuk di sana-sana kita nasuk ke pantun ya. Untuk WN, WP, Winda, Nana dari Selayangateh. Untuk warga Selayangateh, kasadonyo dari RT1 sampai RT Sabaleh. Selamat malam. Salam pada pantun dari Ambu Saleha di malam nangko ya. Ya, salam pula untuk Rosa di rumah. Untuk mamanya si Soleh, Nani Singgalang. Kami selalu menangai bu-bu siaran katanya. Yalah, selamat malam bu. Semoga sehat, lancar saja aktivitasnya ya. Banyak orderannya bu. Bordiran tilakuang dan sebagainya ya. Yalah, tuh untuk di sana. Nan Mado di Lapau. Di kadai-kadai nama semenangkan kita di malam nangko ya. Selamat malam untuk kasadonyo. Ayolah, kau ada pantun cek lah di sana. Masih pantun para saya ni duit. Semangat kita ya, nama jalani ya. Ya untuk demi kau dan si buah hati lah judulnya di sana ya. Ayolah, lurilah jalan ke sawah lunto, singgah sabanta membeli nasi. Silih baganti rintangan nanti bo, namun tetap kita jalani. Ayolah, lai suai juga tu di sana ya, pantun kita di malam nangko ya. Nah untuk nangka mau mulai pantun balik, silakan di sana. Daus ditunggu-tunggu tak tiba ya. Laputiah mata memandang ke Daus. Ayolah di sana pandangnya. Selamat malam ke seandainya, kok tak ada nangka berpantun. Bentuknya lah ada kini kuah. Dari batas kota ya, aja Munir si Kumbang. Halo, assalamualaikum. Emangnya kau? Halo. Halo. Talai. Alhamdulillah, talai aja tibo kau ha. Iyalah.
1: Talai.
0: Lata idang lah jo, tinggal makan lah jo. Makan lah. Iyalah, bela jo apa pantun dulu jo.
1: Halo, pantun
0: dulu ya. Ini. Talai, caliak lah perundoan tu lu.
1: Bantu bantu lamu ya.
0: Dah pak ada di ulang-ulang balik malah.
1: Ulang
0: balik. Lanjut jo.
1: Malapun. Kau malapun kamu haro bapantun, kita bapantun sama saya di malam kini kau.
0: Iya.
1: Aduh bapantun sair yang tubuh aluangnya kore taji gak sebanta di muaro bapak saya malam kini aku lagi sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat jo.
1: Rumah gadang bahasa ni perak, perak bau kia badam pati. Saya rancak badam takutak apa warna merujuah dalam hati.
0: Mandi. mau mikir di duit je. Lanjut je.
1: Aku tangan bahasa kiamtek. Tangan-tangan aku mengutar ratai luka di tangan. Saya ada pek-pek.
0: Iya. Iya, betul aja.
1: Kereta

0: di balai sinayan urang tuo mga lelado tapi kaki ingan ta, tangan namun kalero lagi dulu. Kaluak bayu labuang kapa bulan dua turun dari kursi. Bungo layu tampuak la tangga bumbang tabang yang kemari. Baburu ke tan, baburu ke padang data dapat rusuh palang kaki.
1: Iya.
0: Yeah. Guru kepala ngaja. Selamat santaro badan diri.
1: Iya, iya, iya, betul aja.
0: Rubang gadang samila ruam putih duduk di suram hijau. Alang sati selera batenggang surang bak manantang langit nan tinggi.
1: Iya, iya, iya.
0: Ayang kuriak kula butang geang mangangkengake duduk lado. Anak lantiak menantu tanggung muncul muncul lah kencang pulau.
1: Tua bayu ya.
0: Mula ya ada sah.
1: Yo yo yo. Ayolah lanjut ya.
0: Nanti layu badan di langit 7 tahun menuju barang. Beribu ribu gadis yang cantik seleha juga nanti bayang.
1: Onde mande. Ayolah.
0: Ramo-ramo si kubang cantik, hati indah pulang bakudo, mata tumbuh indah bayanti, budaya ulamo jangan sampai lupa.
1: Iya, iya, iya, iya. Ada lagi ya?
0: Nansi ayu wak si alam tabang kelea, tabang jepiti 2-3.
1: Iya.
0: Sida yuang di dua sama surang, pulau siadang jauh dua.
1: Iya.
0: Rumah sekolah di Periaman, batuk Allah badin yang dapat balun. Buruanglah nampak kapak menan, inak walam ke tangan balun.
1: Iya, iya, iya.
0: Di tengah yang ketak.
1: Di sagolah ya?
0: Alah, sekalian kawan banyak di belakang sama tua.
1: Jadi, jadi.
0: Awak abis kau ini, bagian kawan kau.
1: Jadi, apa lagu aja? Kamu
0: bantu, nah, tua lah.
1: Iya, iya.
0: Ayo.
1: Lagu aja gini kau?
0: Lagu aja gini, sekalian memang kau rancak.
1: Nah, rancak, ya. Jadi, jadi, jadi. Ayolah, salam-salam lalu, Jo.
0: Lah banyak lah, tua, ya. Baru tak kentak,
1: Allah para orang tadi kau main lah para orang.
0: Salam para mu di kelihatan selamat berjaya semoga jatuh peraga panjang umur tabarik binul wala subhanahu wa ta'ala.
1: Iya, amin.
0: Ada maratu, ada PR, ada bauban, ada arti di Jakarta.
1: Iya.
0: Ada pulau tua. Apa ade bude tadi pelala.
1: Iya.
0: Di pelala kau kemana ya? Tidak ada mam, tidak ada orang masuk orang kantun yang masuk tua.
1: Iya, entah kemana kuah.
0: Ada Mak Ambo, ada Aziza.
1: Iya.
0: Ada Anita di Keton, Juan Barula. Ada Anita di Pinciran Tujuh, aku tolawe. Ada Pulau, aku tolak Alipan.
1: Iya.
0: Aduh, kalau mak hitam dikumbang dengan cara dengan cara berlari, mak hitam masuk orang hitam. Kalau
1: dia
0: buat pantun gitu. Salam pulau Bu Farmi Benala sama Pak Zur.
1: Iya, jadi.
0: Ada Bang Jek, Wang Jai, Wang Mesir, Wang Seragunung. Hari Bumi kami lah selah.
1: Jadi, jadi.
0: Nama Tim Bunga Ladang, salam kompak dari Sembali Penawan Badak Kota selah.
1: Jadi, jadi.
0: Terima kasih banyak selah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sama-sama Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak Bana.
1: Ay, dia serap pandang ya. Dari Ajo Munir Sikumbang di sana ya. Like pula bergabung di Malam Rangko di Bahana Bapantun ya. Atau Parang Pantun judulnya. Yalah, masih ditunggu di sana nangka pantun-pantun di Malam Rangko ya. Ya silahkan bergabung di 0821-2270-8300. Aku mau orang nang kini ku. Yalah ditunggu di sana nang kapa pantun rang kampuang padang panjang bati puah 10 goto ya. Ayolah sama malam untuk di sana kesadanya untuk padang panjang yo. Kalau siang hari untuk berapa hari ku yo. Hujan tari di sana ya. Jadi untuk kita ya harus tetap waspada, tingkatkan kewaspadaan kita tentunya. Dan selain itu untuk malam hari di sana ya. Tetap juga waspada untuk keamanan rumah kita ya. Nak tahu-tahuan ni di sana ya. Namanya malang sekejap mata bagi cik orang ya. Ayolah di sana, lanjut kita dengarkan lagu dulu dari ada yang lain kok. Tak ada ya. Ayolah, ada Kadir Tanjung di sana ya, di kampung rasa merantau. Nah, spesial untuk Ajo Menerusi Kumbang kok, nan ada di batas kota bersama Ucok ya. Dan untuk di sana nan ada di Pariaman, di seputaran Danau Singkara, Tanjung Mutiara, Batu Tabah, Malalo. Untuk desa-desa kita nan suku Jelagu Binang dan acara bapantun kita di malam nangko.

0: Rami lu bang baru eh. Apa kakadena di bawah saja bang dia? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Dimanya tuh. Uni di buku KDMT lu mah. Aduh dindalnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Jo barang-barang pedan legay.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanya ala, untuk anak kamarnya ala pulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo Teh.
0: Iyo,
3: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
4: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
5: Adian, bisa saja kalau mau muji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan, Dian?
4: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
4: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
6: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
4: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
6: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

103,2 Urban FM. Desam penangan galau hati ibu dari Royola di sana ya. Dan terima kasih banyak untuk atensi di sana di malam nangko, dan lah ikut berbantun di malam nangko ya. Di edisi hari Raba'ah pukul 1. Ya, di edisi hari Raba'ah tanggal 3, hari ketiga di bulan Juni 2026 di sana ya. Aduh, amai gaul tadi, ada Pak D, Menteri Sago, Bunda Dahlia, Ayah Denai, aduh, ajo Menteri Sikumbang tadi di sana ya, lagi bergabung di malam nangko. Ilah, terima kasih banyak untuk penting-penting rancaknya di sana, ditunggu Rabu Pekan di Muko ya, dan suku Banaba Pantun tentunya. Amo saleha pamit undur diri dulu, mohon maaf, aku ado salah-salah kato, salamu kito. Di acara Bapanten tadi di sana ya. Ambo pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada pelajaran yang ada di sana. Sampai buku ada petigo di malam nangko. Dari Elsa Pitaloka, Bedayong Surang Diri, Cita Roni Hendrik untuk di sana ya. Spesial Nasukomana sama Elsa Pitaloka.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, pendengar kami dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita kembali jumpa di acara Bahagia Bahana Nostalgia, ya. Seperti biasa setiap Rabu malam kita akan menggali kenangan lama terkubur lewat untaian lagu-lagu rancak tentunya. Di mana di acara ini juga Sobat Bahana bisa bergabung mungkin untuk berkirim salam dan request lagu-lagu kenangan yang Anda suka tentunya. Lagu-lagu mancanegara, lagu pop Indonesia tentu akan kami sajikan, ya. Lagu-lagu yang udah lama mungkin gak pernah didengar, ya. Kita akan simak bersama tentunya. Ya, untuk Sobat Bahana yang ingin bergabung di acara ini masih menggunakan nomor telepon yang sama 0821-2270-8300 atau tinggalkan pesan singkat di WhatsApp-nya Bahana. Sepertinya ada telepon yang mau bergabung, coba kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Ya, siapa ini? Alhamdulillah, ini dengan siapa?
1: Karim, Bang, Tanah Hitam.
0: Oh, Karim Tanah Hitam, ya. Oke.
1: Ketemu, Bang. Mm-hmm,
0: baik, ya.
1: Minta lagu Pujian Dua Sumbang, Bang.
0: Apa itu? Arti Kehidupan.
1: Ah, iya, Bang.
0: Iya, itu lagu lama, ya. Marilah sayang, ya. Oke. Baik, nanti kita akan dengarkan.
1: Ya, ingin salam untuk yang berkomunikasi, ya, Bang.
0: Oke. Baik, ya.

0: untuk Bu Bona.
1: Oke, baik ya, nanti kita dengarkan.
0: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM. Ya, ada Karim di Tanah Hitam ya, mau dengerin lagu Dul Sumbang ya. Yang judulnya Arti Kehidupan ya. Oke, nanti kita dengarkan bersama.

Ya, baik sahabat Bahana, sembari kita menunggu pesan-pesan yang akan masuk di telepon di WhatsApp-nya Bahana atau menunggu telepon yang akan mau bergabung, kita buka dulu acara ini dengan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh grup Deloitte Band ya. Dalam judulnya Keluhan dan Rintihan ya. Selamat selalu dari studio dan selamat mendengarkan, dan setelah itu baru kita dengarkan lagu permintaan dari Karim di Tanah Hitam.

Ya, demikian tadi baru saja kita dengarkan sebuah lagu yang cukup manis sekali ya, dari Doel Sumbang ya, yang berjudul Arti Kehidupan.

0: Ya Sobat Bahana, kita di acara bahagia, Bahana Nostalgia untuk malam hari ini sampai pukul 11 malam nanti ya. Sambil kita menunggu telepon yang akan bergabung, kita akan bacakan dulu sebuah pesannya di WhatsApp ya. Ini ada pesan dari Santi di Singgalang ya, apa katanya ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kembali Santi ya. Apa isi beritanya ini? Kak, tolong diputarkan lagu yang dinyanyikan oleh Rita Butar-Butar. Yang judulnya Seandainya Aku Punya Sayap. Ini pesanan khusus dari mama aku katanya. Wow, ya. Ya, selamat malam buatnya mamanya Santi di Singgalang ya. Katanya lagu ini punya kenangan tersendiri. Oke, ya kah? Asik dong ya. Itulah enaknya kita dibahagiakan, menggali kenangan lama yang terkubur lewat lagu-lagu gitu ya. Oke. Salam buat semua pendengar radio Bahana FM, Unida Liar, Opung Sianturi katanya ya. Dan juga Nita di Pinciran 7 katanya ya. Selamat mendengarkan lagu pesanan saya ini katanya. Oke ya, yakin aja diputerin lagunya ya. Iyalah ya, oke. Sebuah lagu ciptaan dari Rinto Harhab kalau saya nggak salah ini ya. Seandainya aku punya sayap. Dan lagu ini pernah direkam ulang oleh Geisha ya, kalau nggak salah nih. Dan berikutnya ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Praja.
0: Iya, selamat malam Aziza.
1: Malam lagi kakak.
0: Oke, ya. Mau ikut bernostalgia ya?
1: Iya, gak ada ngopi kakak malam nih.
0: Oh, udah.
1: Lengkap semua nak kak.
0: Iya,
1: Minta lagu satu dari Gomloh kak.
0: Gomloh, lagunya apa itu?
1: Judulnya Aku Gadaikan Cintaku.
0: Kemana digadain? Ke Pegadaian gak tuh?
1: Enggak lah,
0: ada seorang. Kugadaikan cintaku ya. Oke, mudah-mudahan lagunya ada.
1: Pas waktu tadi ya lihat di WA. Terus untungnya maupun radio lokal kak.
0: Oke, baik ya.
1: Oke, selanjutnya saya
0: sayang aja lah kak. Baik ya, ditunggu lagunya nanti. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Demikian ada Azizah yang minta lagu Kugadaikan Cintaku yang dinyanyikan oleh Gomloh ya.

0: Kemudian ini juga ada pesan dari Bunda Nabila ya. Apa katanya nih? Assalamualaikum Bang Praja, minta lagu satu bang, judulnya Madu dan Racun dari Gombloh Bang. Madu dan Racun. Terima kasih Bang Bana dan Cak Bana katanya. Perasaan Madu dan Racun ini bukan Gombloh yang nyanyi ya. Oh, kalau nggak salah tuh Billboard ya nama grupnya ya. Kalau nggak salah nih ya. Coba kita cek dulu ya. Mudah-mudahan ada lagunya Madu dan Racun ya. Oh, itu kan nggak keluar dia kalau pakai Gombloh. Ya, Billboard ya, yang lagu itu ya. Oke, Bunda ya, nanti kita putarkan ya. Di belakang Bunda Nabila ada siapa gerangan ini ya? Kita akan angkat teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Dahlia, mau ikut bernostalgia?
1: Mau dong.
0: Mau dong ya, oke, nah, baik.
1: Gimana kabarmu di Padang Panjang, Praja?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Uni.
1: Kita apa sekarang ya?
0: Apa tuh?
1: Dari siapalah Betaria Sonata, Hati yang Luka.
0: Hati yang Luka, Betaria Sonata ya?
1: Iya. Salam tadi buat yang pertama tadi.

0: Gabung.
1: Karim ya.
0: Salam buat Karim.
1: Oke.
0: Okay. Buat Aziza.
1: Baik.
0: Buat Nina. Buat Santi.
1: Jadi.
0: Buat Leni.
1: Oke.
0: Okay. Buat Peter Ramadan Boda.
1: Oke.
0: Buat Nico.
1: Ya.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Buat siapa lagi?
0: Jakarta.
1: Oke.
0: Aziza jadi kan?
1: Ya.
0: Buat semuanya aja.
1: Baik dah kalau gitu ya.
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Saya itu aja percaya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak benar.
1: Baik ya. Sobat Bahana, kita tahan dulu teleponnya. Kita akan dengarkan lagu dulu. Lagu yang pertama ini dia. Seandainya aku punya sayang.

102 Ban FM Rancak Bana. 4 lagu berturut-turut udah kita dengarkan ya, permintaan dari teman-teman tadi ya. Yang udah bergabung tentunya. 4 lagu yang cukup tua ya. Mana yang paling tua ini lagu ya? Rita Buter-Buter, Seandainya Aku Punya Sayap. Ini semua lagu keluaran tahun 80-an awal ya. Saat itu acara TV masih satu saluran, satu channel aja, TVRI ya. Pada ngantri tuh nunggu acara Aneka Ria Safari. Lihat lagu Madu dan Racun katanya. Nah, siapa yang punya kenangan manis tentang lagu ini? Wah, banyak ya pasti ya. Antara lain ya, itu tadi Uni Dahliar gitu ya. Hati yang luka. Cukup keren ya. Baik, kita lanjutkan kembali Bahagia Bahana Nostalgia di malam hari ini ya. Pesan berikutnya sambil kita nunggu telepon sobat ya. Wah, ini dari Aldi nih. Udah ngumpul-ngumpul lagi nih kayaknya sama teman-teman di Jakarta ya. Apa kata pesannya nih? Assalamualaikum Bang, maaf nggak bisa telepon langsung karena Aldi lagi di tempat fashion show. Oh gitu ya. Bang, namanya Aldi, pengen dengar. Oh, mamanya Aldi ya, di Sleman Jogja nih pasti ya. Pengen dengerin lagu dari Andi Meriam Matalata Nuansa Biru ya. Mama lagi dengerin Bahagia nih Bang katanya. Oke ya. Salam buat istriku juga yang lagi di rumah. Terus salam untuk Bang 109 dan Kerubahana katanya. Oke, thank you ya.

juga buat Bunda Dahliar dan TL, Henry, Nina, Santi, Azizah, Putra Medan, Boda, Niko dan semuanya katanya. Oh ya Bang, 109 dapat salam nih dari adik-adik bertalenta. Mohan, oh mana nih orangnya nih? Wah, oh, ya ganteng-ganteng nih ya. Fatah dan Raden Raka ya. Oke, salam buat kalian berempat di Jakarta ya. Kita berempat mau siap-siap ganti kostum, bentar lagi jalan di catwalk katanya. Oke, semoga sukses ya Aldi ya. Terima kasih Bang katanya. Oke Aldi ya. Siap. Mantap ya Aldi ya. Baru pulang dari Paris langsung dengan sejuta aktivitas ya, siang di kantor, malam di fashion show lagi ya. Oke. Semoga Aldi selalu sukses ya. Tadinya minta lagu Nuansa Biru ya, Andi Miriam Matalata, Mutiara dari Selatan ya. Andi Miriam Matalata itu dijulukannya dulu Mutiara dari Selatan. Nuansa Biru, ini lagunya enak nih ya. Mamanya Aldi suka ini ya. Oke, mudah-mudahan selalu terhibur ya dengan Bana FM ya, mamanya Aldi. Di Sleman, Yogyakarta. Oke ya. Nanti kita putarkan lagunya. Kemudian juga ada pesan dari siapa nih? Dari Putra Medan Boda ya. Apa katanya ini ya? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Putra Medan Boda. Bahagia Bana Nostalgia. Oke. Bang, tolong diputarkan lagunya Kla Projects, Belahan Jiwa. Oi, ini lagu enak banget ya. Pak Zainal senang banget nih di Jakarta nih ya. Kalau enggak ada Dian Pramana Putra, kau putih seperti melati. Salamnya buat yang telah bergabung Bang, dan salam juga buat Aldi beserta istrinya, salam juga buat Bunda Dahliar, salam juga buat Opung Bang katanya. Bagaimana kabarnya, lama udah gak terdengar ya. Salam juga buat Lenny di Balai-Balai, Santi di Singgalang, salam juga buat Niko di Ekor Lubuk, Henry di Bukit Surungan, dan salam buat tetangga gue katanya Nina ya. Dan salam semuanya aja Bang. Terima kasih Bang Bana Rancak Bana. Oke ya. Putra Medan Boda malam hari ini minta lagu dari Kla Projectnya. Membaca lagi surat-suratmu. Wah, asik lagunya. Oke. Kalau saya memang punya kenangan nih dengan lagu ini nih. Keren banget nih lagunya nih. Belahan Jiwa ya. Nih coba kita cek dulu ada nggak lagunya ya. Belahan Jiwa ya, ini dia Kla Projects. Belahan Jiwa sebetulnya ini bukan Kla, ini single hits ini ya. Single hits dari Katon Bagaskara yang pertama kalau saya nggak salah nih.

Ya, untuk Sobat Buana yang mau bergabung di acara ini, yang pengen dengerin lagu kesukaannya di malam ini tentu ya, lagu-lagu nostalgia. Kamu bisa bergabung di acara ini melalui saluran telepon 0821-2270-8300.

0: Nick Erdila ya?
1: Ya, Nick Erdila.
0: Oke, baik. Nanti kita putarkan. Mau kirim salam?
1: Salam kepada untuk operator, teman tugas,
0: oke, amin.
1: Selanjutnya Pak Ade, ada Bude, ada Budi Kelala, ada Mohambo, ada TN, Kacang, ada Manatu, ada Solo, ada Gauban.
0: Oke.
1: Ada Bunda Dalia, di Kepala, ada Bumbu Gemas aja lah, warna lain.
0: Oke, baik. Kalau begitu ditunggu lagunya nanti, Aji Munir Sekumbang di Pariaman Batas Kota.
1: Terima kasih banyak, Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: Bana.

Ya, sebelumnya tadi ada pesan dari Henry di Bukit Surungan ya. Apa katanya nih? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja, ikutan bahagia katanya. Oke, boleh boleh boleh. Boleh banget ya. Minta lagu ya, mohon diputarkan lagu yang berjudul Sore Tugu Pancoran. Oh, Iwan Fals ya. Oke, baik. Nanti kita putarkan, sabar ya. Dan salamnya buat seluruh yang udah bergabung dan yang akan bergabung katanya. Pokoknya kita dengerin lagu enak malam ini ya, hanya di Bahana FM Rancak Bana. Demikian kata Henry. Dan kita akan dengerin dulu lagu Mancanegara ya. Jadi lagunya mamanya Aldi Putra Medan Boda. Tunggu dulu sebentar ya, kita dengerin dulu lagu wajib ini ya. Ini lagu wajib ya, di bahagia. Members only ya, hanya anggota doang ya. Oke. Ya, dari Bobby Bland kita dengarkan lagu rancak, rancak banget ini. Kamu dengerin ya. Ini lagu enak banget untuk kita simak bersama, pilihan dari rekan operator di studio Ban FM Rancak Bana. Members only.

100,2 Bahana FM Berancak Bahana. Sebab kita masih di Bahagia tentunya, Bahana Nostalgia. Tanpa terasa 18 menit telah berlalu dari pukul 10 malam ini ya sobat ya. Kita masih bersama tentunya sampai pukul 11 malam nanti ya.

Baik, mendatang ini ada sebuah permintaan dari siapa nih? Lenny ya, di balai-balai. Oke, apa isi pesannya ini? Coba kita baca ya. Assalamualaikum Kak Praja, katanya. Waalaikumsalam Lenny, apa kabar ya? Oke, Kak, putarkan lagu dari Yana Julio dan Lita Zen. Judulnya Emosi Jiwa. Wah, lagu bagus lagi nih. Oke ya. Dan salamnya untuk Aldi di Jakarta yang lagi fashion show katanya ya. Dan juga salam buat Putra Medan Boda, buat Niko di Ekor Lubuk juga. Tak lupa buat Henry di Bukit Surungan. Untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di acara Bahagia, salam kompak selalu dari Lenny di Balai-Balai. Yang pengen dengerin lagu Emosi Jiwa, asyik.

ada pesan nih dari siapa nih? Oh, kali ini dari Niko di Ekor Lubuk ya. Selamat malam Kak Praja, katanya. Selamat malam kembali Niko ya. Kak, ikutan bahagia dong, Bana Nostalgia. Kalau lagu Nada Kasih dari Faris RM itu masuk nostalgia nggak Kak ya? Oh, pertanyaan yang bagus ya. Kalau di kategori Bahana masuk lagu nostalgia ya. Karena lagu Nada Kasih itu keluaran tahun 87 apa 86 gitu kalau saya nggak salah itu ya. Nada Kasihnya. Boleh. Kenapa tidak ya? Oke, kita minta lagu Nada Kasih ya Kak ya katanya. Dan kirim-kirim salam buatnya Leni di Balabalai. Langsung Leni dapat salam tuh dari Niko ya. Juga buat Aldi di Jakarta. Dan juga buat Lena di mana nih? Oh, di Pasar Usang katanya ya. Dan semua pendengar Radio Bahana FM dapat salam dari Niko di malam hari ini. Oke, Niko di Ekor Lubuk ya, yang minta lagu Nada Kasih ya. Ini lagunya seumuran itu, Emosi Jiwa, Nada Kasih itu seumuran itu. Kalau dihitung udah berapa tahun itu umur lagu ya, udah 30-an lebih ya. Makanya masuk nostalgia kalau di Bahana ya. Kendati lagunya masih enak didengar sekarang, kendati musiknya udah canggih gitu ya. Ya, apalagi kalau musik-musik bikinan Faris RM di zaman itu yang belum dilakukan oleh orang lain, ya Faris sudah lakukan dulu gitu ya. Bang Faris RM itu keren ya.

Ini ada siapa nih nomor teleponnya 4453 belakangnya. Oh, namanya Ratna ya. Ratna di mana nih? Oh, di balai-balai dalam katanya ya. Oke, Ratna di balai-balai dalam. Apa isi pesannya nih? Kak Praja, ikutan bahagia dong katanya. Boleh ya. Memang ini acaranya bahagia, bahana nostalgia. Kak, tolong diputerin lagu dari Meriam Belina untuk sebuah nama. Wow. Lagu ini teristimewa buat yang jauh di sana katanya. Wih, siapa itu? Oke, kepo aja ya Praja ya, nggak boleh kepo gitu ya. Semoga dirimu mendengarkan katanya ya. Oke ya, ini ada yang mau bernostalgia dengan lagu Meriam Belina ya, untuk sebuah nama. Baik Sobat Bana, ada 3 lagu berturut-turut, kita dengerin aja ya, langsung ya, biar nggak makan waktu gitu ya. Lagu yang pertama dari Yana Julio dengan Lita Zen, dengan sebuah lagu yang saya pikir ini lagu paling romantis panjang abad gitu ya, dan yang paling masih enak untuk dengerin di malam hari ini ya. Dulu lagu ini juga menjadi lagu paling hits di zamannya ya. Emosi Jiwa, Yana Julio.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Sobat, kita masih di bahagia tentunya dengan lagu-lagu nostalgia pilihan ya. Kalau tadi udah di request oleh sobat-sobat Bana yang bergabung di acara ini melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp. Kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan dari studio untuk sobat Bana, untuk sama-sama menggali kenangan lama terkubur tentunya di malam yang indah ini. Tadi kita dengarkan lagu yang super romantis dari Indonesia ya, Emosi Jiwa dari Yana Julio. Dan datang ini kita akan dengarkan lagu dari mancanegara ya, yang akan dinyanyikan oleh siapa ya, Aaron Neville ya, dengan Linda Rustach ya. Lagu yang cukup sangat romantis, bukan cukup ya, super romantis ya, mungkin ngalah-ngalahin lagu Emosi Jiwa tadi ya. Dan saya berharap lagu ini akan berkenan di hati sobat semua dan bakal disusul oleh Utha Likumahua dan Tri Utami, dan juga nanti ada Julio Angelicias dan Ermi Kulit serta Itang Yunas yang akan berakhir dengan lagu apa nanti ya. Kalau ada waktu ya, kita akan dengarkan lagu dari Boyz II Men sebagai lagu terakhir, yakni lagu yang berjudul End of the Road ya. Lagu-lagu ini adalah lagu-lagu kenangan yang sangat manis dan sangat romantis gitu ya. Mudah-mudahan bisa menghibur sobat Bana dan menggali kenangan lama yang terkubur tentunya.

0: Ya, Sobat Bahan ya, telah kita dengarkan lagu End of the Road dari Boyz II Men ya, merupakan persembahan terakhir di malam hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya di Bahagia. Dan sesaat lagi Bahana FM akan undur diri dari ruang dengar Sobat Bahana. Atas nama pimpinan dan seluruh kru Bahana FM, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih telah bersama Bahana FM di sepanjang hari ini. Insyaallah besok jam 6 pagi Bahana akan kembali mengangkasa. Dan semoga apa yang telah kami sajikan dapat memberikan hiburan dan informasi yang berguna untuk pendengar kami dimanapun Anda berada tentunya. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga di malam hari ini bisa tidur dengan nyenyak, mimpi yang indah, dan besok pagi bangun dengan penuh semangat baru lagi ya. Dan akhir kata saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kita dulu. Iya, lagu.

di sini, stasiun terkemuka LM Wahana Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.